0: Kjol.
1: Radio Reroll.
0: Kjol gone stod.
1: Nogri gone stayed up.
0: Radio Reroll. Reroll. Erlinje, agus Erlair.
2: Agus Er D.A.B.
3: Stasiun náisiúnta Gaelge.